me khol ji dilber ara bende bezok ro musona gobel ki jarba mu ber be khedi o piru bo ve kol har do kok me do pala jene va va gari ser takte zeri senish ko cholingona ke ke terim qurban o pro boş mana.